Pada kena tetangga resamu ni ya keluar hanya hai samu ni SMS pajak na ini lihat. Good morning bye, au good morning nona bo Nepal kira ni ozoi deborma ang gan kaisa kena nai nengle thangga neng singar usah deborma hambai. Pada kosro sen kena lanyai sini tak kosro ni kena tuk sak mani resamu usah bayi sab sak resamu no.

0: Adik hingga tabuk pula ni sengmung tahun nai. Kok tu ia seng mana ia gulono seng sian. Hello. Lam sogo di for kahmi apa ro?
1: Saya am raikani parani Narendra.
0: Aw raikani parani Narendra na.
1: Am gan kaca kena nama sumata.
0: Aw rasa mungkin pada hangge zefru dam sata mui hek apa ekta tamui tangpur hangge neng ni kena tuk zang mana rasa mungkin kena wimanai.
1: Tabu kai man geraya ko.
0: Aw tabu hangge senglay mungre dia kuis pada angit jong. Dah dah dah akan hambai. Aku tahu kengkiri juga sepanda jaga bos sengmung tay salai mung tong nai tu mung no neng saiman ka sana musung go hek saiman ya panang zaman mana sanai hengke bo kok tu baikering mana sinaran ni kok tu number studio ni kok tu number ang no rungno sajak no hai fano hai no hai tewisa saiwi kenara nai 0381 232 6 253 Hari hingga pula ni sengmung, no sengna ni sekarang no hanya hari kau tu payah muka. Ya sekian lelai sabtu. Hello.
2: Hello, kau di mana kau?
0: Aku di perkhidmatan lam sego.
2: Kamu ni apa ni kau?
0: Aku korang tak muka sahaja di, kongrai dah angkut. Aku korang am hari yang gua susu korang bawa mai ya, sana musuh gua sayi mian gua. Dah aku angkai ang sengsena itu apa pula sengmu? Aku gutia kap punya itu kaisa football ni kap kaisa tunggu. Wal ni kaisa ekdom kotor mak football ni turnamen tunggu. Abu angkai sini baru tak kotor dia patah ni wano. Hai wano sini baru tak kotor ni kaisa tim tak lay kepulai yang ni pakia. A tim tak lay kepulai yang ni buruk sabul.
2: Mana bayar kantung kita bayar
0: mana? Eh, gutia kap ni kaisa kap tunggu. Tapi Ranji Trophy ni kaisa cricket ni India wo kaisa tunggu ada. Am hai hai dah. Abu ke gutia kap ni kaisa sini oh hayung ni. Belai kena kotor mak football ni kaisa turnamen. Tak lain ni bisu. Sini India ni kaisa tim arah tangai kepelai champion neng paya. A champion neng nai sabo.
2: Amalia
0: bayam le. Do do do akon hambai.
2: Hambai hambai.
0: Au au. Au tabung ni sengmung abone tong nai gutia kap tak lai bisini nei sei nei sidok nei sai nei sidok bisini ke playing nai sini India ni. Abu sini baru tak ko toni ke playing ya kala ang sengala kamu. Abu to kaisa patani hayung ni. Hai fano sini baru tak ko toni aro tangi Kepelayangan faiman yang bagus ni, angkat semua orang ini usah kau tu payah kerja. Faiman kita hanya hari kau tu pasal kau tangan ni lelai, kau tu kau kering sakwa, sabu batang. Hello.
3: Hello.
0: Lam sogo hanya hai, ini lam sogo tak kuno.
3: Ayo pungkam, tak ada lah ni bidan.
0: Aau, di perkaham.
3: Di perkaham.
0: Eh, di perlu engkau cakap tahu.
3: Barat ni kaya football team under baru bosan ni, berai dong ni. Ekta tu memerintah gudia kap.
0: Eh.
3: Aro Minerva Academy FC ni kaya Indian team final kau ya aro champion kata tu memerintah.
0: Aau. Belanya hambai cakung no.
3: Belanya mah hambai.
0: Aau, ulogu sura mak kita isu kering pilih hanya hai.
3: Ya,
0: mau bisu cerita kalau
3: lunch
0: mai yo. Ah, ungu, am tu borok saya cuma bagi am tu rukun ta. Ah, tapi pun ini pula ni sengmung, seng Simon lagi ya. Guti akap under 12 hek ba. Nasi nai bisu ni umur ni, tola ni serai rok ni, tak lagi ni bisu. Sini Indian team minor ba, academy ni kaisa football academy kaisa perempuan ni jaga borok kepelayan ni fakia. Hari hanya hari tak kisah kok duk ya sekarang lelaki senyap ni sekarang no. Hello.
4: Di perkhidmatan madam.
0: Aau di perkhidmatan.
4: Namu haran ini rasu.
0: Aau.
4: Tapi ente katung mah pandang tak sok payah.
0: Sok payah ku. Jepur dam satu mih tangkang ke? Apur katung mah pandang nai.
4: tabu
0: kenge reju gus panda.
4: Oh, tabu kuisan de sungi tongka.
0: Eh, sungi tongka. Da aku angka tasing sung mungnon angnon tadi sih sapi sini kita sungli ya. Ah, gutia kapan ni kaisa? Hayung ni kaisa serai rog ni. Football tournament tunggu. Hayung ni ta sin India ni ya. Hayun sin India ni kaisa team arah tangai ke playing fakia. Sin India ni buat team arah tangai ke playing fakia.
4: Oh, ni apa hayung non? Hayung ni non kalau asing medan abon non leh selman je.
0: Aau, dah kon dah kon. Ulokut kerang pilih hanya hay. Tak korok sahaja sengi, tak kira seng mengoseng, bahalai tang lain. Hello.
5: Aap jis wakti se baat kar.
0: Aau, sabzane ka saiman liya, fadi inge seng oseng mengo tay tong lal liya, tabuk tak kisha seng mengo bahalai tang lain. Ini tabuk hingga seng tengreng hayakeba sini. Baru tak kau tahu ni bising ni kok no, senangnya ni tengah sini. Pagi dah tak sih dah kena bono, oh senang no senang sini, kok tu senang ya segi nali kerana. Hello,
5: apa jenis wakti sebat kerehen?
0: Aau hanya hai, kok tu kia segmani, boh sayman ya rogun kena, siar rogun kena aku ni hul rogo senja gay tongka. Tak kerok sahanya hai, kok tu gua payi jongka, kok tu biasa gini lelai, siapa betul? Hello.
6: Hello, madam.
0: Aku lam sego di polga hami apa ro?
6: Hai.
0: Aku siapa engkau sahgar di?
6: Ang mandani dukia.
0: Mandani dukia. Dah kong ke sari tabung ni seng mungang seng senai.
6: Ibu madam.
0: Aau. Tabung ke sini parut aku tu ni. Bising ni nanti seng nai. Sini oh parut aku tu ro. Tabung ni home minister sabo. Hai kebas Horastro Menteri ni hinwanta. Hello. Hello.
7: Amit Kahada.
0: Aau, hambai.
7: Hmm.
0: Jaka. Aau, bela-bela ino hambai hanya hai sini tak kukno tang seng saimano sini tabuk ni. Sorastro Menteri hai keba hu minister omitsa. Pada tak kisah kok tu kiasa gini sini semung no semung bini bagi bo hanya hai tong pinai. Hello.
7: Hello. Di perkahang bay.
0: Aau, di perkahang lam sego.
7: Eh, apa sih ni? Sungguh kaya kanaman na sama ini main mencah.
0: Aau, sabun ke sagar dia ko?
7: Ani mungkin sopon. Di ko baru cuti ni.
0: Sopon baru cuti ni. Aau, aku
7: tas.
0: Eh, kena itu stress stress ni sadi.
7: Aau. Ras Menteri, mah omit ha.
0: Aau, hambai hambai belain yo. Dah ko ullo ko kurang fit tak sih.
7: Dah ko.
0: Pada ikhlas sozro seng saiman lagi, seng mungno seng tay seng liya. Tay kesi seng mungo seng kipili tang lainnya. Tabu hanya hai seng teng mung pasing ko hanya hai seng tas tang lain yunai. Seng saiman o sini hayung ni, selarok ni, football ni, kap, enggih tangga. Lai tanglai hati barsa barne ni, bisingko na abu lai tangga. Aro zoto ni say keplaying nai, sabo. Tabung semung tong nai hayung koto ni, FIFA World Cup ni, selarong ni football ni. Kapo ke play ni sabo. Pajau sero kok tu kia sagai nele ni sabo to. Hello?
2: Hello, bhai. Hello.
0: Ao, sa hanyo hai di bol ka ham.
2: Ngiru kam ba yang kam ban opening do.
0: Ao, ao, sadi.
2: An kai question chang singe wo Ung ya ta kai cha ta mo to ta mo hai. Ngiru
0: Ao, question chang jang no nang kok tu bai kring ya sini chang singe pa kya. Da kong gang sa pina da.
2: Tam sa ta sa kare bai.
0: Ao. Sing tak lai nei chai ni sidok bisini tak lai nyo bisini kaisa football ni selarong ni hayung ni kap ungri pa kya heda. Abuni zoton sai aro kuplai ni sabu.
2: Spin.
0: Au, hamai belai nyot tak no.
2: Spin bai.
0: Eh, hanya hayo loga kuren fidi.
2: Au, hamai bai.
0: Au, hamai. Eh, dipol ka. Pajo zrawo hangkesen. Ozro sung saiman kaya kya. Je saiman lai kya tai si lai kya radio kuspando. Tabo kana to to rusa mung ni pasing. Tanglai nai abu ni agulo hanya hai kipile paipinai noruni kana to radio kuspanda wo norukno sung lai mung tai salai mung ni panda wo. Paja ozro sung kana lai nai kana to to rusa mung tangsa. Zuen to zama tiabai. Sabsa rusa mung.

0: Adi asi dara dhe Radio Gris Bando Kana Tato Gris Samung Loro Kana Bagya Hai nyo hai Pai di seng Dari sa seng lang Kung go tang lai nai Ta buk ni seng mung Ke sini Haste tirpura ni No tu yi nyo ang seng si nai Seng sai mano Lai tang nai Man ki bat Ni panda wo sini Montribokrop Norendra Modi is a fru monkey bat pandao, sini tribura haseni korksa tamung kurgnoti bos haka. Abos aborok sabo. Hanyahai o sungmung no sungmung ang sapinai. Lai tangnai yo sini barutakotoni. Montribokrop Norendra Modi bini monkey bat pandao, sini. Tripura hasteni koroksa tamung kurung notui bolop saka. A borok sabo. Panyengi osrabo kogdu pasingo tanginyalene. Kogdu kurungjak sabo bato.
1: Hello.
0: Hello.
1: Dipur kaham buku.
0: Ao, dipur kaham lam sogo.
1: Angpon kapal dugurani sarna malas hari tonggo.
0: Ao.
1: Apa bungkai anjir hai mamata. Kurdu kumar bas khodago.
0: Aw, aw, aw. Belain dah hambai. Aku bini tamu ni bukan kita saya kena. Ini
1: ko dangdu song pereng karenda.
0: Aw, bo dangdu tu tam ya song pereng tamu ta.
1: Song pereng tamu.
0: Aw, belain dah hambai.
1: Hambai.
0: Ulogo kereng pide hanya hai. Aw, habun asli ni tanai lay tanai man kibat pandawa sini menteri pokrok Narendra Modi kaisa bono tui saka bongka bini seng hai pun bini ahanya bumbung seng tebus hai man kuman kias hoda gor hangkeno seng tebus sini kugo. Pula kena puru angke bini bumbung je sutjo kumar hani sapuru kang sai si man lias habongka hani. Ulo se bini bumbung je puru ahanya nungzak mani. Abu okuise sai man siu o hani. Aw seng soda hur hengkeno bono tebus serai serai ke saiman lai kugo.

Padahal kita tabung hingga sini. Tiba-tiba hasteno hasteni. No tui senglanya tabung ni pay tak ni semua awak nengga nengni yang wan sugo. Ponset index ni kaya successo nengi kaya pula ni. Sini baru tak kau tu nengi. Jutun saya kahamkuk no panahon sini. Nengi sokat manai abu boh bilis komiti. Ponset index ni kaya success ni sokat manai sini baru tak kau tu nengi singgo sini tirpura haste ni. Hari ini aku kau tu pasin kau tang nai nai, kau tu kerengsak sabu batong nai kena. Hello, aku korang kena yang gay tongan iba gay yang hanya hai lan casui maru piuka. Sini ya pawa tay kebang kuk zora kiri kya di poni dam sata mai tang keno norok ni kana tok sak mani resamung norok ni katung masih Panda enggih tangai, aja kau norok ni kah tak sah mana dan samung rok norok kanai mana? Padi kau zorau hanya hai te krok sah kau duk kering sah tunggu ba, ya sakin nelayan sabo zogotok. Hello.

0: Padahal sekarang tak kisah kau tu pajak tunggu bayar sakit nenek pun nai siapa batang pi. Hello. Aku hanya hai kau tu korang kena yang gay lan joso itu. Padi yo zora wo sini pai tak ni sengmung ponset index ni kaisa sukses ni kaisa bilas komiti bo puila ni hai kaba pas ni kaisa reng no hunci ne am hai manja abo bobo padi yo zora kok tu pasing o tang nalepi nai sabotong. Hello. Hello. Aku hanya hai korang kena ya apai kebangun sengsal ini tunggu sini pai tak ni sengmung ke obono tasing sengmani abu nabu tong nai teki sesek kok tu kiasa gai seng sini pandano pai dengan ni pasingu tang layana. Hello.
1: Hello, ang takal dulu ni bidar tak nyai tapi tu.
0: Aw, dosa di.
1: Apa kau jual kisul logar bilas komisi tak sih ni? Aw, dalam bisnis ni.
0: Aw, beli nggak hamba tak pun no?
1: Malinja bisnis tu bereng.
0: Puyan, teng man ka, abang ka, jual kisul logar. Beli nggak hamba tak pun no?
1: Belum hamba.
0: Aku sini takuk cycling ka, abang ka jual kisur, nogor, bilas komedi, sini baru takuk doni bising gojo, doni ponset index ni. Aisyah puila ni reng, bo man ka. Aku ngasih kebang mano saimi asini cipura hasewo, kebang mano am hairok ungi tang maro. Padi inge hasu zorotini asini tinini, redi kuspanda. Apa ni aku lo norok kanai manai norok ni hamzak ma sini katung ma panda norok ni kena tuk sak ma ni desamung ni panda kanai tung ni tai lokyo tung ni.

0: 멜라뇨 크라토도 르사몽 노로크나바이케아 노록니 함작만 시니 가동과 반다 바디 하뇨 하이노록니 크라톡스악만 이르사몽 노로크나라니 파싱어 탕라이네 아분 세스강 곡도가 셔습 야사기 르사몽 크라나니 파싱어 탕라이시네 할로
1: 할로
0: 람소 어디 걸까 함이 아파로
1: banyak di kalangan hamdelai channel.
0: Oh.
1: Yang sih sandra parane Rabindra Devro mbai.
0: Oh, Rabindra.
1: Kok duk punya sama tadi sih kali ya mbai.
0: Oh.
1: Kok duk romli. Dari kan hapka. Kali sih kali ya ta. Gawon barang tuh pun nungnya. Mana ke?
0: Om tuh ingat ini sama sama nita.
1: Eh. Dada. Kesang oke Hindi bo kok baru mengenai mana bay? Kok tak suka bay? Oh, ani nogo kisah formula bagang kok dulu kerengi Malaya bay?
0: Kalau
1: kamu ni mau kok saya Malaya karena je tongo. Bukan mana yaksu yang tong kata.
0: Ani
1: yang ni jong bay. Kerengi nasi tongo. Tarat sama kayak awam tambah.
0: Dosa dia kebor dosa mengokna nai.
1: Angkai dosa mengakai. Orang samu ni kanasin baik, kok borong lo kanasin? Orang samu pakai orang samu tak kisah-kisah kemuani kau songgai maya no perai-perai kemuani kau songgai maya orang samu
0: tak. Aw, apa sayman ya? Fan sayman sih naya. Asal orang samu ya kau kanarka.
1: Baik, jadi awak no baik, angkara dikat kaya no baik. Pula no nung bok kanai, engkau sini kaya bodol joto no zara kanai jongai sini kaya bodol joto ni baginyo orang samu.
0: Aw, dah dah aku. Eh, hambai. Aku di folka ham. Pada osro engkau sing. Hanya hai, aku tak kisah segi asak sini, apa yang aku lho rasa mungkin ala ini. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Di pulka ham lamsa go. Aku di pulka lamsa.
2: Di pulka ham.
0: Cabu ke sarang ni?
2: Ya, nah, gini, bodri misi ni utam, dia berapa saya tunggu.
0: Aku, utam.
2: Aku kasih kan kenari bayi usah ni. Jodoh, jodoh, tangka ni, apa ni?
0: Aku, jodoh, jodoh, tangka. Dah dah kon hambai. Aau di folka ham. Padi ozoro kesung norok ni kana toksak manir samun kana nan tanglah cina ozoro sen kana nanyai. Sini takuk dines.

Hadi okrata to resemung ni yagulo hanya hai khanala ne zora sem khanana hi sinita ku esan goyam phangni bini khrato sakmani resemung swargo sri bai resap sa resemung